0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD lho mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

0: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811-922-4545.
1: Wah, lumayan ini. Enak korban kecelakaan. Harap tak kaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan, karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: wayahe goyang dangdutan, Mbok.
1: Lah kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Ayo dengar Suara Madiun

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Selamat sore, Mbak.
2: Selamat sore, Pak.
1: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
2: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
1: Kalau kain batik khas Madiun?
2: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
1: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
3: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
1: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi, Mbak.
2: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi, Pak?
1: Nomor HP Mbak berapa ya?

0: Duk, bapak gawe na wedang kopi ya?
1: Enggak, Bu.
0: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
1: Tasik ngentasi pemean iki lho. Genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
0: Loh, masa cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran. Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
2: Jika Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.

0: Perkembangan teknologi tentunya membawa dampak positif untuk kita. Di antaranya, kemudahan dalam lalu lintas informasi, komunikasi, dan efisiensi di berbagai sektor. Sayangnya, hal ini juga membawa dampak negatif. Modus penipuan banyak bermunculan, mulai dari pinjol ilegal, malware, penipuan berkedok krisis keluarga, investasi ilegal, peretasan dompet digital, sampai dengan penipuan berkedok undian berhadiah. Agar tidak menjadi korbannya, kuncinya adalah tetap waspada dengan selalu menjaga kerahasiaan. Jaga data pribadi Anda seperti password, PIN, email, kode OTP, dan informasi bank. Jangan klik tautan mencurigakan yang dikirim melalui email, pesan, atau media sosial. Jangan mengirimkan uang atau informasi pribadi untuk tanda tangan, hadiah, atau interaksi langsung. Lakukan perubahan password secara berkala dan hindari penggunaan password berulang. Gunakan fitur autentikasi dua faktor dan pengamanan tambahan pada akun untuk menjaga profil Anda tetap aman. Lakukan langkah-langkah ini agar Anda terhindar dari penipuan online.
1: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggaduh. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.

0: Now, you are listening
1: 92FM
2: Wah, lumayan iki. Enak korban kecelakaan. Harap tak gaya status.
3: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan. Karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
4: Berangkat. Mau kemana toh Jeng? Kok buru-buru amat?
5: Loh. Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
4: Oh, posyandu. Waduh Jeng, kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madiun aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung stop stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia lo ini. Istau, ayo ndang budal, ikuti program pemerintah.
5: Yo, sek, ayo deh ikut ibu ke posyandu.
3: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.

Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.

Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui kitab

0: Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yo, yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang serat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Sugeng siang, tepangaken kula sastra. Nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
3: Mari.
2: Utamakan bahasa Indonesia. Lestarikan bahasa daerah. Pelajari bahasa asing.
4: Dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
5: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
6: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
7: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
6: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
8: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
9: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Kula nuwun. Ne? Le, kula nuwun. Oh, nggih, Mbah. Wonten apa, Mbah?
1: Mau beli obat.
0: Ini resepnya.
1: Nggih, Mbah.
0: Ah, anu le. Iki sini resep obat apa ya?
2: Apa yang sebaiknya sahabat lakukan sebelum membeli obat?

0: Mari tanyakan dengan 5O. Yang pertama, obat ini apa nama dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa indikasi dan khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Yang keempat, obat ini bagaimana cara penggunaannya? Dan yang kelima, obat ini apa efek sampingnya? Jadi jangan minum obat sembarangan, karena efek samping obat yang diminum sangat berbahaya. Mari jadi masyarakat yang cerdas dengan gemar cermat atau gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat dengan tanya 5O.
1: Le, aku juga mau beli obat ini, Le. Ini resepnya.
2: Walah, mbah, ini obat untuk tanaman. Dan belinya juga bukan di apotek, tapi di toko pertanian.

0: mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.

0: ikan gabus nyangkut di jaring.
1: Tangkap!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
3: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
3: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

Balai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di kegaman Anda.

0: sendiri.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.
3: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
4: Iki lho le, awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
3: Oh alah mbah.
5: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari, batuk, pilek dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan, serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
4: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan. Hepatitis merupakan peradangan organ hati. Biasanya terjadi karena virus hepatitis baik tipe A, B, C, D, atau E. Hepatitis yang sekarang masuk justru tidak ditemukan virus hepatitis A sampai E, walaupun yang dialami pasiennya ialah penyakit hepatitis juga. Gejala awal hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya seperti mual, muntah, diare berat, hingga demam ringan. Sedangkan gejala lanjutan seperti air kencing berwarna pekat seperti teh dan BAB berwarna putih pucat, warna mata dan kulit menguning, gangguan pembekuan darah, kejang, hingga kesadaran menurun.
1: Cara mencegah anak dari hepatitis akut. Untuk saluran cerna, rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Untuk saluran nafas, kurangi mobilitas, gunakan masker jika bepergian, jaga jarak dengan orang lain, hindari keramaian atau kerumunan.
2: Cara penting penanganan hepatitis akut. Waspada gejala awal seperti diare, mual, muntah, sakit perut, dan dapat disertai demam ringan. Jika muncul gejala awal, jangan panik. Segera bawa pasien ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan lanjutan. Jangan menunggu muncul gejala lanjutan, seperti kulit dan mata kuning, agar tidak terlambat. Jika terjadi penurunan kesadaran, segera bawa pasien ke rumah sakit dengan fasilitas ICU anak.

0: panas-panas gini, beli minum sama jajan yuk.
1: Hah? Apa-apa?
0: Beli jajan sama minum.
2: Selamat datang, selamat berbelanja.
0: Buran. Ternyata aku ambil jajan lumayan banyak loh. Ada 10.
1: Maruk.
0: Yuk kita ke kasir, sekalian aku bayarin deh.
1: Oke deh.
0: Bawa tas belanja nggak, Kak? Aduh, lupa nih, Mbak. Langsung dibawa aja deh. Totalnya 100.000 ya.
1: Lain kali, jangan lupa bawa tas belanja. Kepakai atau enggak, bawa aja dulu.
0: Belanja senang, bumi tenang.

inflasi merupakan keadaan yang menunjukkan kenaikan harga secara umum yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Mari kita jaga inflasi tetap stabil. Kepada pedagang, berjualanlah dengan harga wajar, tidak berlebihan mengambil keuntungan. Dan kepada masyarakat, agar tidak perlu khawatir dan berbelanjalah sesuai kebutuhan. Mari kita dukung upaya pemerintah Kota Madiun menjaga harga tetap stabil. Berbelanjalah secara bijak. Pemerintah Kota menjamin stok bahan tercukupi serta menjamin harga terkendali.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter men to, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Hiwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, piye kayak ngene iki. Tekan Jawa kabeh tidak
4: Berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenang.

0: End of discussion.
1: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor, pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil, selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Badala. Ilu Badala.
1: Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

0: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
1: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulumu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
2: Nduk,
3: nopo Mbah?
2: Iki lho, Nduk. Kok enek WA ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora dudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
3: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
2: Penipuan piye to, Nduk?
3: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
4: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau chat dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai yang kamu kenal. Cek kebenarannya, apakah orang itu benar-benar kita kenal. Jangan pernah mengirimkan data pribadi kepada orang lain.
2: Oh, ngono to, Nduk? Ya, Nduk. Nek ngono tak balesani wae. Iya le, sesok aku tak neng Kalimantan ngendangi awakmu. Sesok papaken neng bandara jam 5 sore ya. Padahal aku arep neng jalan Kalimantan tuku sate, ora neng pulau Kalimantan. Ben rasane nunggu neng kono.
5: Eh, kamu yang lagi siap-siap naik motor, helmnya mana tuh? Hah, apa? Cuman deket aja. Enak banget ngomongnya, cuman deket aja. Oi, kawan, kepala itu bagian tubuh yang paling rentan terhadap cedera fatal dalam kecelakaan. Jadi, kepala itu wajib dilindungi dengan helm saat kalian sedang mengendarai sepeda motor. Tahu nggak? Menurut data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, lebih dari 60% kecelakaan motor yang terjadi melibatkan pengendara yang tidak memakai helm. Nggak mau kan jadi korban berikutnya? Sesuai pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia. Terus, kalau melanggar, ya siap-siap aja dikenai sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Pengen aman, ya patuhi aturan.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup, seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis, hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya, rajinlah melakukan aktivitas fisik, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini secara berkala, karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih, mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
3: Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja. Tanpa perhatian dan pendidikan, berpotensi terlibat kejahatan. Jika penghasilan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak terpenuhi. Akibatnya, sakit yang berisiko pada kematian. Ayo warga semua ikut KB. Dua anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencanakan masa depan keluarga Anda.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terus nih. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
2: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
3: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
2: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
4: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah, terus nangis.
2: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.
0: Sibukkan anak dengan aktivitas yang positif.
5: Wih, ngene lak beres toh, tak obongi kabeh sampai bentar sih.
6: Jangan ya.
7: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
0: Suara Madiun 93.

0: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.
1: Ketika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk laki-laki. Siapkan dulu masa depanmu sebelum persiapkan pernikahanmu. Mari menjadi remaja penerus bangsa yang hebat dan berkualitas bersama Genre Generasi Berencana.
2: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998, kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.

yang mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Siboy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Salam jumpa sahabat, bersama saya Barudin, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Informasi pertama datang dari Radio Suara Ngawi. Renata melaporkan, Dinas Kesehatan Ngawi memastikan 6 petani yang sebelumnya terinfeksi leptospirosis kini telah dinyatakan sembuh setelah mendapatkan penanganan medis.
7: Penyakit leptospirosis sempat ditemukan merambah sejumlah wilayah di Kabupaten Ngawi selama awal
1: Mei 2026. Dinas Kesehatan setempat mencatat 6 warga terinfeksi penyakit akibat bakteri Leptospira, namun seluruh pasien kini dinyatakan sembuh setelah menjalani penanganan medis intensif. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi Dr. Heri Nur Fahrudin menyampaikan seluruh penderita yang tercatat merupakan petani aktif. Penularan diduga terjadi saat bekerja di area persawahan tanpa perlindungan memadai, terutama ketika terdapat luka terbuka pada bagian kaki maupun tangan. Menurut Heri, bakteri Leptospira berasal dari urin tikus yang mencemari genangan air sawah. Kondisi area pertanian yang lembab serta populasi tikus cukup tinggi membuat potensi penyebaran penyakit tersebut perlu diwaspadai masyarakat, khususnya petani yang rutin beraktivitas di sawah. Menurut Heri, gejala awal leptospirosis kerap menyerupai penyakit biasa. Penderita umumnya mengalami panas mendadak, nyeri otot pada bagian paha dan betis, disertai rasa mual yang sering dianggap sekedar kelelahan setelah bekerja. Munculnya kasus tersebut membuat Dinkes Ngawi kembali mengingatkan pentingnya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Renata Surya, Suara Ngawi.
6: Kita beralih ke Radio Suara Kota Probolinggo. Dewanta Pramoyoga mengabarkan, nilai Gini Ratio Kota Probolinggo menjadi yang terendah kedua di Jawa Timur. Capaian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kota Probolinggo semakin merata di tengah masyarakat.
7: Kota Probolinggo kembali menunjukkan capaian positif dalam pembangunan ekonomi dan pengentasan kesenjangan sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka Gini Rasio Kota Probolinggo tercatat sebesar 0,258 atau menjadi kota terendah kedua dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Capaian tersebut menempatkan Kota Probolinggo sebagai daerah dengan tingkat kesenjangan ekonomi yang terendah di antara kota-kota lain di Jawa Timur. Kepala BPS Kota Probolinggo Joko Santoso menjelaskan, Gini Rasio merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat. Semakin kecil angka Gini Rasio, maka semakin merata distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, Dr. Aminuddin menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Probolinggo untuk terus memperkuat program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kedepan, Dr. Aminuddin ingin pertumbuhan ekonomi Kota Probolinggo tetap tumbuh sehat, pelaku usaha berkembang, investasi bergerak, tetapi pada saat yang sama masyarakat kecil juga ikut naik kesejahteraannya. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
6: Berikutnya dari Radio Suara Pasuruan, Yoga Pratama menyampaikan, Mas Rusdi Sutejo mendorong para pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan untuk menguasai live commerce guna meningkatkan pemasaran dan pendapatan usaha.
8: Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kabupaten Pasuruan untuk segera menguasai teknik berjualan secara live di platform digital. Hal itu disampaikan saat membuka kegiatan pelatihan e-commerce bertajuk Upgrade Skill, Live TikTok and Shopee cuan dari digital platform yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Hall Vina Golf and Country Club Kecamatan Prigen Minggu siang 10 Mei 2026. Dalam sambutannya, Mas Rusdi menegaskan, era digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan penghasilan tanpa harus bergantung pada cara berjualan konvensional. Platform seperti TikTok Shop dan Shopee Live menurutnya, kini telah menjadi pasar yang nyata dan terus tumbuh. Mas Rusdi berharap peserta tidak hanya hadir, namun benar-benar menyerap ilmu yang diberikan para narasumber. Mas Rusdi juga menekankan, kemampuan komunikasi yang menarik di depan kamera akan menjadi kunci keberhasilan live e-commerce. Melalui pelatihan ini, Mas Rusdi berharap para peserta segera mempraktekkan ilmu yang didapat dan tidak ragu untuk memulai. Pemkab Pasuruan akan terus berkomitmen menghadirkan program peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi digital di daerah. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
6: Selanjutnya dari Radio Guyub Rukun Tulungagung, Eka Utomo menuturkan, Dinas Perhubungan Tulungagung membuka peluang penambahan rute angkutan sekolah gratis apabila permintaan dari kalangan pelajar terus meningkat.
9: Program angkutan sekolah gratis yang dijalankan Dinas Perhubungan di Subtulungagung terus dimaksimalkan untuk menekan angka kecelakaan pelajar sekaligus mendukung akses pendidikan yang aman dan nyaman. program yang berjalan sejak 2016 melayani berbagai rute di sejumlah kecamatan dengan armada bus sekolah hingga penumpang umum atau MPU. Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Tulungagung Oki Sakti Nugrahajati mengatakan, saat ini terdapat 9 bus sekolah dan 33 MPU berbasis kerjasama yang dioperasikan untuk mengangkut pelajar dari berbagai wilayah menuju sekolah. Menurut Oki, layanan tersebut memang diprioritaskan bagi pelajar SD hingga SMA atau SMK. Operasional kendaraan juga disesuaikan dengan jam masuk dan pulang sekolah agar siswa bisa berangkat tepat waktu dan pulang dengan aman. Dishub juga membuka peluang penambahan rute maupun armada apabila ada kebutuhan dari sekolah. Sekolah dapat mengajukan proposal resmi untuk usulan layanan baru sesuai jumlah siswa dan wilayah yang membutuhkan. Eko Utomo, RGFM Tulungagung.
6: Kita lanjut ke Radio Suara Lumajang. Bobby Wijayanto memberitakan, program Setor Madu dinilai mampu mempercepat deteksi berbagai persoalan sosial dan ekonomi masyarakat di Kabupaten Lumajang.
10: Pemerintah Kabupaten Lumajang memperkuat pendekatan pelayanan berbasis lapangan melalui program Setor Madu atau sehari ngantor di Kecamatan Terpadu sebagai langkah mempercepat deteksi persoalan sosial ekonomi masyarakat sekaligus memastikan kebijakan daerah dari kondisi nyata warga. Program yang dipimpin Bupati Lumajang Indah Amperawati di Pendopo Agung Kademangan Kecamatan Lumajang menjadi strategi untuk mendekatkan layanan sekaligus memperkuat pemetaan persoalan masyarakat secara langsung. Bunda Indah mengungkapkan banyak persoalan sosial dan ekonomi masyarakat tidak selalu terlihat dalam laporan administratif. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir langsung agar dapat membaca situasi lapangan secara utuh. Dengan turun langsung ke wilayah, pemerintah dapat melihat kebutuhan yang belum tercatat, persoalan yang belum tersampaikan, serta sekelompok masyarakat yang memerlukan perhatian lebih cepat. Dalam kegiatan tersebut, Bupati juga meninjau fasilitas pendidikan dan pelayanan masyarakat untuk melihat kondisi sarana pendukung yang berkaitan dengan kesejahteraan warga. Melalui pendekatan ini, pemerintah Kabupaten Lumajang berharap kebijakan sosial dan ekonomi daerah semakin tepat sasaran, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat, inklusif, dan berkelanjutan. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
6: Berikutnya dari Radio Mahardika Kota Blitar, Kirana Nisa melaporkan. Wali Kota Blitar menargetkan program Sekolah Rakyat mulai berfungsi pada tahun ajaran baru 2026 sebagai upaya memperluas akses pendidikan masyarakat.
11: Wali Kota Syaukul Muhibin meninjau langsung perkembangan pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kauman, Kecamatan Kepanjen Kidul, Selasa 12 Mei 2026. Peninjauan dilakukan bersama jajaran OPD terkait untuk memastikan pembangunan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto berjalan sesuai rencana. Muhibin menyampaikan Sekolah Rakyat ditargetkan mulai difungsikan pada tahun ajaran baru sekitar Juli hingga Agustus 2026. Sekolah ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dengan konsep pendidikan berasrama dan fasilitas lengkap bertaraf internasional. Setiap kamar asrama dirancang nyaman layaknya hotel, dilengkapi fasilitas olahraga hingga tempat ibadah. Sekolah Rakyat juga disebut akan menjadi salah satu bangunan terbesar di Kota Blitar dengan kapasitas mencapai 36 rombongan belajar atau sekitar 1.080 siswa mulai dari jenjang SD, SMP hingga SMA.
12: Rencananya di tahun ini sudah difungsikan, sudah dibuka untuk masyarakat, warga Kota Blitar yang tidak mampu.
11: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Blitar, Eka Atikah menjelaskan, proses verifikasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu masih dilakukan oleh Tim Program Keluarga Harapan atau PKH. Pada tahap awal, Kementerian Sosial menargetkan masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Melalui program ini, Pemkot Blitar berharap pemerataan akses pendidikan dapat terwujud bagi seluruh anak tanpa terkendala kondisi ekonomi. Kirana Nisa, Mahardika FM.
6: Dari Radio Suara Gersik, Ragita mengabarkan, dalam mendukung program Astacita Ketahanan Pangan, Polres Gersik mengawal kunjungan Menteri Pertanian saat meninjau gudang bulog di Kabupaten Gersik.
13: Polres Gersik menunjukkan komitmennya mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di sektor ketahanan pangan dengan mengawal kunjungan kerja Menteri Pertanian RI Andi Arman Sulaiman di gedung sewa bulog kawasan pergudangan Bumi Maspion Gersik pada Rabu 13 Mei 2026. Dalam kunjungan tersebut, Mentan Arman memastikan ketersediaan dan stabilitas stok pangan nasional khususnya beras yang saat ini disebut mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Menteri Pertanian menyampaikan stok beras nasional kini mencapai 5,3 juta ton dan ditargetkan meningkat menjadi 5,5 juta ton pada akhir bulan. Selain itu, kesejahteraan petani juga mengalami peningkatan signifikan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Kapolres Gresik AKBP Ramadan Nasution menegaskan kesiapan jajaran kepolisian dalam mendukung kebijakan pemerintah, termasuk pengawasan distribusi dan ketersediaan pangan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang stabil. Dari LPPL Suara Gresik, Regita melaporkan.
6: Dan informasi terakhir datang dari Radio Suara Anjuk Ladang, Reni Kristi menyampaikan, untuk pendorong UMKM naik kelas, Pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar kurasi produk agar mampu menembus pasar modern hingga pasar ekspor.
14: Pemerintah Kabupaten Nganjuk terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pelaku usaha naik kelas melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur digelar kegiatan kurasi produk bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas, daya saing, serta membuka peluang produk lokal menembus pasar modern hingga pasar ekspor. Kegiatan kurasi diikuti pelaku UMKM dari berbagai sektor unggulan, mulai dari makanan dan minuman olahan, kerajinan, hingga industri kreatif. Dalam proses kurasi, para peserta mendapatkan penilaian langsung dari tim kurator terkait kualitas produk, desain kemasan, legalitas usaha, kebersihan produksi, hingga potensi pemasaran. Selain proses penilaian, para pelaku usaha juga memperoleh pendampingan terkait branding, strategi pemasaran, serta pentingnya kelengkapan legalitas seperti sertifikasi halal, izin edar, dan hak kekayaan intelektual. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk Sri Handari Ningsih mengatakan kurasi produk ini menjadi langkah penting agar produk UMKM Nganjuk memiliki kualitas sesuai standar pasar dan mampu bersaing lebih luas bahkan hingga pasar ekspor. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap semakin banyak produk unggulan Kabupaten Nganjuk yang mampu tampil kompetitif, memperkuat ekonomi daerah, sekaligus membawa UMKM lokal naik kelas secara berkelanjutan. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
6: Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Bahrudin pamit undur diri, sampai jumpa.
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
17: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
16: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajak anakku po mbah.
17: Ayo dok, tajak saiki.
18: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur. Dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
16: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.
19: Halo, kami dari
20: Leto.
19: Mengajak sahabat suara Madiun
20: serta warga Madiun dan sekitarnya.
21: Jangan lupa terus stay tune di
20: 93 FM Radio Suara Madiun.
19: Yang semakin hari semakin padat informasi. Habibi yang

0: عاشق بقالي سنين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sahabat Surama Diuni dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

الله الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوالي يا حسان الفعالي يا قائما بلا زوالي يا مبدئا بلا مثالي فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال أهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para saudara sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun bahas masalah tafakkur, yen menika mengarahkan kemampuan pemikiran angen-angen kula panjenengan sedaya saking bahan ayat kedatusan-kedatusan engkang dipun cetakan Allah Subhanahu Wa Taala yang setuju kalau wau mangke jadi nuhakan kesimpulan pilih setuju nopo kemauan engkang dipun cetakan Allah mereka boten batil boten sia-sia. Mula saking mereka dipun dawuhaken sing paling manfaati kangge ngobati ati niku boten-boten sing ngumpuli muzlah lan tafakko. Ngantos-ngantos dipun dawaken tafakku saatin khairun min ibadati sab'ina sanatan. Mikir ngerenung setunggal jam niku langkung saya katimbang ibadah hitung dosa tahun. Dalam hal nopo langkong saya ini ku dalam hal nopo ini maras no hati sing asale lumuh jadi sergep, sing asale nopo cetil jadi luman, sing asale mboten sabar jadi sabar, sing pokoknya sing asale mboten saya dados langkong saya. Kanjeng Nabi Isa alaihi salam nate dawuh tuba liman kana qaulu dzikran wa sumtuhu fikran wa nadharu ibratan inna aqyasan nasi man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Tuba bejo kemayangan, bejo bejo kemayangan itu bejo banget. Bejo banget liman kedhewe wong kana kang ana apa kaulu ucapane man iku zikron zikir. Ucap sang ucap niku arahe eling zikir ngrumangsani dadi kawulane Allah. Wasumtuhu fikron lek meneng mikir. Wanadzuru ibrotan lek nyawang napa-napa niku diserap sebagai bahan ibrah. Ibrah niku ngalap ibarat, ngalap ibarat niku nggih bahan renungan kangge memperdekatkan diri dumateng Allah Subhanahu wa taala.
Inna akyasan nasi sak temene luwih pinter-pintere menungsa. Wong pinter kuwi man wong dana kan gelem ngitung-ngitung sapa man. Ngitung-ngitung nafsu ngawak dhewe ne man. Diitung posisine, diitung ngamale, diitung kekurangane, diitung piye napa cara sakniki introspeksi. Wa amila lan gelem ngelakoni sapa man lima kanggo barang badal mauti kang sause mati. Niku sedaya mboten saged ditempuh melalui mboten wonten pengendapan melalui uzlah, mboten wonten pengarahan hati melalui tafakur. Yang lek purun tafakur ngepasi tafakurin itu pancen nggih bareng kalih pikir ngepasi eling ngepasi nglenggono niku oleh-olehane nggih sangat sae. Wonten cerita bumiye niku enten Jawa ngarani bajingan tengik ya. Bajingan tengik niku saking suwe nilai bajing sampai tengik. Bajingan tengik ni bu, pun senengane ni bu, penggaweane ni bu, maling, napa zaman biyen enggang seromae wong. Nah, suatu ketika ni bu, ya mbake ajeng maling. Jenggang Mesir bukir kriyane rondo ketepaan rondo ini juga. Nah, si rondo ini ahli ibadah, ahli ibadah ibadah ngotong dalu ajeng anggerang jenggang Mesir didelok diinceng yang nopo bolongannya geblok ngotong kojek salat dinteni malih kalih malinge niki teng isor cendhela dinceng malih kok ijik maca Quran. Dalu-dalu niku ya mbake kesirep. Kesirep teng isor cendhela ngoten. Tangi-tangi niku pun mireng suarane wong adzan. Mireng suarane wong adzan. Bisa ngoten ngepasi mireng suarane wong adzan. Niki jenenge terus eling. Eling piyambak niku gerayah-gerayah goleki napa mbuh linggise alate sing ngaji dinggang sir niku wae wong ketuwon. Niku mboten nyekel napa-napa tibake piyambak niku nyekel entung. Iki lho. Entung niku tibake nek bareng kalih hidayahe Allah tafakure pas ngepas bareng kali jernihe mana niku sing muncul niku ngudo rasane si maling niku ya entung to awakmu kuwi entung asale iki uler uler dadi entung susui dadi apa dadi kupu. Lah yo nalika sik dadi uler iki wong kabeh gila lek delok awak. Kadang-kadang mbok rambati wong iso gatelen. Krana kowe gelem ngentung wis ora lah apa-apa yo mek gila-gilo ndilor dikidul lengkel-lengkel gila-gilo ngono tok kok suwe-suwe udar oleh wong ngentung metu dadi kupu. Wong iki lek delok kupu akeh sing seneng cilik nangis kok dibiduna kupu leren leh nangis. Sampai enten wong lek omahe dileboni kupu niku seneng mergo jare arep enek tamu. Iki ya mbek terus mikir. Lah iya lagu iki ana ya ini kok ngulur ae. Sing tak lakoni kok sing kira-kira gatelno wong. Lah mosok ora iso tak kuki ngentung ngono ben kok iso dadi kupu. Bareng kali niku bareng suara pujian teng masjid ngertos enten tiang-tiang sami medal king dunia betul sajadah pun enten sing betul rukuh
Mboten niku piyambake saged ketangis piyambak. Niki jenenge tafakur sing saged nuwuhke hikmah. Pun basa menawaten piyambake niku terus mlebet teng jeding masjid. Mboten wonten mlebet teng masjid, mlebet teng jeding masjid ngentosi buyare wong jamaah. Pun tekad bulat bismillah aku arep ngentung. Aku arep ngentung. Biar jamaah subuh, jamaah ampun buyar niku kiyaine sing ngimami niku mboten medal-medal. Mboten ya mbak niku pun wis raup. Wis iso-iso macak kaya santri ngoten. Entah si kiai ini itu jerambah masjid apa itu undak-undakan masjid. Nah, kiai ini medal gitu. Pengimaman kayak ke masjid langsung loh. Jenengan tau pak. Monggo benara. Bet, dijak tenggeriannya kiai ini itu. Nah, kiai ini itu langsung. Ngentung itu abot. Langsung dicongklok gitu. Dilalah lagi ya ini dilalah lagi pas kiai sorot sedengan ngentung niku abot, ngentung niku kudu ninggal sipate ular, kudu ninggal sembarang kali rep piambae pun boten oleh mangan nopo-nopo kejaba nopo sing tumiba teng piambae niku pun boten iso ngomong si. Maling niku wau pun boten iso ngomong pun pokoke kula pasrah bongkokan iki namine ngentung terserah jenengan lah ajeng nuntun kula. Pun kalih Pak Yai ini dibimbing wudune diwurui sampai bener, salate diwurui sampai bener pun wonten niku pun zaman teng masjid mawon mriku ngentung. Pun boten usah mikir napa-napa mengke wayah mangan sampean mriki insyaallah mengke sampean enten rezeki teng mriki. Nah, wonten niku jangu-jangu jambae niku roh rasa nenek mati leh ngentong niku kebuka manae pun koyok ngeleang pun boten enten beban urip sedangu-dangu kalih kiai niku terus pun kang sampean niku pun kelaran leh ngentong teng ngriki mawon aman kula tugasne jadi penerima tamu. Jadi enten tamu ngriki sampean sing nemoni nyiap-nyiap nongan ini suguh wedang macem-macem. Wah mboten niku dangu-dangu. Dangu-dangu niku pinter. Mergo sing kata sing suan ngene kiai niku enten tiyang sing susah jaluk diudari kesusahane, enten wong lara jaluk ditambani. Sisir piyambak niku titen. Eh lek enek wong loro ngelu itu Pak Yai lek nambani nganggu iki itu niku titen. Dangu-dangu niku kali Pak Yai ditinggal bisa pun kang kula jeng lunga rodok suwe kula pasrah omah niki sampean jaga mengke lek enten tamu nggih niku sampean selesaino dhewe niku mboten niku suwe-suwe piyambake nggih ngerti suwe-suwe ya metu mandine barang enten wong nambakno ngriki. Lah kok liya dina niku tiyang sing ditambani waras dugi nggawa gula kopi ini matur nungune ngene piyambak. Mboten ngene kiai sing asli niku. Sedangu-dangu kalih kiai niku pun kan sampean pun cukup ngriki wis bar leh ngentung pun sampean kula sangone serban niki. Pun sak terserah sampean sama ajeng manggon teng pundi. Yang penting sampean belajar di wong manfaat. Ya. Ming goro-goro tafakur bab untung niku lho. Sing asale bajingan tengek niku iso dadi wong apik. Mergo tafakur niku wau. Wonten malih peristiwane niki teng Masjidil Haram. Masjidil Haram niku enten copet. Kertas copet ya. Nyopet itu Masjidil Haram. Nah, suatu ketika

Nanti saya sing mulang ngaji teng Masjidil Haram ni, gua modele. Agar pun batu ngaji, terus dibuka tanya jawab. Siapa mau tanya? Nanti pengunjungnya ni, gua saya mau tanya ini langsung dijawab. Mau tanya ini langsung dijawab. Agar pun bar, pun cekap, salaman, setuju salaman. Nanti ni gua ngaji ni saya ni gua enten. Ya kata serban apa saja dah ngoten niku sing wau takok niku ninggali dhuwit teng mriku. Jadi ku sih copet iki mikir penak dibae golek dhuwit koyo seh ngono kuwi. Cukup tanya jawab boleh do ninggali dhuwit. Aku tak niru aku. Metu akale. Dewe niru bijike ngoten pun. Sak iso-iso maca Quran gremeng-gremeng urung ngene ngadep dampar urung enak wong wis maca khusuk ngoten. Jadi khususnya kaya itu orang lumpuk, telur, papat terus. Ya baik ya. Semua tahu ngaji bian ya. Sa'isa tapi buatan penanan bian ya. Sa'isa-isa ini ngomong dilu. Apa ada yang mau tanya? Ya saya mau tanya. Ini saya punya soal gini. Sebentar ya, ini caranya tidak sama dengan seh-seh yang lain. Kalau di sini itu kalau tanya dihutang dulu, jawabnya besok. Soalnya nanti jawaban itu harus akurat, harus dari kitab yang jelas. Jadi besok kesini lagi buat dicatati pertanyaan sedina oleh pertanyaan loro, pertanyaan telu. Injing ngoten-ngoten lek dalu piyambake pun sowan kiai sing alim niku sing asli kiai tenan seh tenan niku. Angger seh saya punya soal ini jawabannya kayak apa. Pun injing buka dambar malih. Siapa yang kemarin tanya? Yang pertanyaannya ini jawabannya ini. Biar oleh duit, marem wes oleh duit orang sah nyopet. Kawitane niku ngoten niku. Krana saking suwene leh istiqomah. Anggrene wong takok piambake takok seh. Suwe-suwe niku pinter tenan. Suwe-suwe piambake niku nggih dadi seh tenan. Krono nopo ya bermula saking tafakur ngelenggono lek iki elek dadi syekh ku petak ya bae pengin koyo syekh ngoten niku susu pinter tenan akhire piambae niku nggih ngelenggono tibae Gusti Allah iki biyen ngiring aku nyobat iki tibae nyobat ke Masjidil Haram perlune iki ben aku dadi syekh ngene iki mulane padha-padha niru sing apik mawon. Ya senajan kawitane lek niat niru niku kaya niate elek ngoten nggih, tapi jenenge barang apik panggah apik. Niku bermula saking hidayah tafakuk. Terus saking menika kula panjenengan sedaya lek kepengin napa nggih terbuka manah kula panjenengan iki resik bersih saking keruwetan-keruwetan sing menutup sehingga mboten saged ningali napa sing dipun paringi Allah niku nggih panggah resepe namung kalih sing paling mujarab niku muzlah. Maksudnya muzlah itu melepas keterkaitan hati dengan pergaulan, terus ati niki diarahkan kangge tafakur niku. Enten ulama ageng sing mungkin jenengan pun sering mireng. Namine Syekh Ibnu Hajar. Ulama ageng niki riyen nalika mondok niku bodho banget. Saking bodhone, saking dedele niku sampai piyambake niku putus asa. Mondok wis suwe kok ora iso apa-apa blas. Pun orang pun putus asa pamit kiai ini pun kula badhe wangsul mawon. Kali kiai ini nggih diyani mawon. Ya wis. Nek pancen karep ngono ya tak pangestoni muga-muga laku sak lakumu nemu hikmah. Laku sak lakumu nemu barang sing apik. Nalika pas proses wangsul niku ya wis napa delalah niku jawah. Pas Jawa ngiyup teng jero guwa. Iki teng gang-gangan tebih saking pemukiman.
ngentosi udan buat

terang-terang ini ya mbaknya lungguh watu ini, tengarepe watu ini enten watu bolong. Watu bolong ini enten toyo netes, bolong ini krono toyo netes ini sampai watu ini bolong. Nah ini tafakur metu ya mbaknya mikir, nah iya ini enek watu sakmene kandhele iso bolong. Mung krana ditetesi banyu sing gedine wis sak mono tes. Tes. Tes tapi yang kira-kira iki suwe banget pirang-pirang puluh tahun iki. Iku watu iso bolong. Mosok to lek atiku iki ditetesi ilmu karo kiai sing telaten netes siti-siti no mosok suwe-suwe gak bolong. Mboten sida mulih wangsul malih piyambake. Suan kiai malam pun ya kulo butuh situ bang Sulayyo, wis tak omong itu. Jadi kira usah mulai, tapi wong karep mulai. Wis yes. Lah ngono sing penting wong iki telaten istiqomah, ndedonga marang Allah, semoga-moga dibuka. Mboten niku kathah sanget kedadosan-kedadosan yang sing asale mboten napa mboten sadar dadi sadar karena purun tafakur. Syekh Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri ini termasuk tabi'in, tabi'in itu muridnya sahabat. Syekh Hasan Al-Basri dawu al-fikru mir'atun turika hasanaka min qabihika wa yattali'u bihal insanu aidon ala azamatillahi ta'ala wa jalalihi idza tafakkara fi ayatihi wa masnu'atihi wa yattali'u biha aidan ala ala'ihi al-jaliyah wal-khafiyah fa yastafidu bidzalika ahwalan saniyah yazulu biha maradu qalbihi wa yastaqimu bisababiha ala ta'ati rabbih. Al-fikru utawi tafakur, mikir-mikir, merenung iku mir'atun kaya dene kaca cermin. Turi kang bisa ngetokaken apa mir'ah kaca cermin mau kaeng sira ngetokno hasanah kaeng bagus sira min qabihika saking elek sira. Wong niku lek purun merenung tafakur niku saged ningali ndi sing apik ndi sing elek. Sedina iki mang sing tak lakoni sing manfaat apa ae. Sing ora manfaat apa ae. Sedina iki mang aku ngelakoni keapian biro, ngelakoni keelean biro. Nek purun tafakur ini saged nemu. Tapi lek mboten tafakur iki berjalan mboten mawon wis lepas pun mboten enten apa-apa. Mboten enten sing mentek. Lan nek purun tafakur malih, tafakur niku sing diibaratne kaya kaca niku wau. Menungso sing purun tafakur niku saged ningali ala azamatillah ing ngatasé keagungane Allah taala wa jalalihi lan tegese keagungane Allah. Idza tafakkara tetkalane gelem mikir-mikir sapa insan bi ayati ing dalem pira-pira ayat tetengere Allah wa masnuati lan pira-pira kedadean sing diciptane Allah. Kedadean-kedadean diangen-angen. Iko enek wong larat tapi tentrem. Iko enek wong pangkat ora tentrem. Iko enek wong iso ngene. Kok isone mung ngene lah sing iko iso ngene, iko isone ngene. Lek purun ngoten, suwe-suwe niku saged paham tibake Allah taala niku pancen maha agung tenan. Allah taala niku ternyata pinter tenan. Iso ndelikno perkara sing apik ning gone barang sing ketok elek. Iso ndelena barang sing elek ning gone barang sing ketoke apik. Niku sedaya lek dipikir tenan tiyang niku sesuk dadi cilik. Cobi to. Menungso namung sakmenten manggon ing jero ruangan ngeten mawon diadahi ruangan pun kelas. Mula ruangan ini teng Pulau Jawa, Pulau Jawa teng Indonesia. Indonesia ini ku Asia Tenggara. Asia Tenggara ini ku benua Asia, planet bumi. Maka planet bumi ini liane planet-planet pada jutaan ribuan, jutaan miliaran bintang.
Jadi sakjane menungso niku kaya titik cilik tengene kacang ijo sing jenenge bumi. Yo ngono kok arep kemlelet. Disebul bus ketendok mau nablas. Nah, ngoten akhire niku terus paham sing jenenge keagungan Allah Subhanahu wa taala. Niki lha mboten purun tafakur mboten saged. Ya semua akan berlalu, berlalu, berlalu pun mboten enten apa-apa. Penting kula panjenengan meluangkan waktu kangge tafakur niku penting. Niku lha mboten dimulai nganggo muzlah nggih angel. Kok merenung dulu, wis kula nuwun. Assalamualaikum, saya ada tamu, saya sito tafakur malih.

0: Lajeng terusipun dawuh saking Syekh Hasan Al-Basri. Dawuhipun malih wayat talu biha aitun ala ala'i al-jaliyah wal khafiyah. Melalui proses tafakur niku menungso saged ningali ala-ala'i ing ngatasé pinten-pinten peparing utawi pinten-pinten kenikmatanipun Allah al-jaliyati kang pertela wal khafiyati lan kang samar. Nikmat niku enten sing nikmat gampang diwaca, gampang didelok, enten nikmat sing terselubung, sing biasane niku biasane luweh apa nggih, luweh berharga. Luweh berharga. Para para niku enten nikmat teng jerone lara sing mboten iso dirasakno kecuali melalui lara. Napa? Kemanjaan. Wene jenengan waras-waras ngoten terus bersikap manja teng bojo ngoten mawon jenengan dilokne nggih. Ala wis kurang gaplok sembarang kalau njuk diladeni. Tapi jajal jenengan masuk angin ngoten mawon ketok pucet ngoten. Mengke lak sampean njaluk napa-napa dang urung njaluk lak wis ditawani. Tak gawe nek dang jae Mas ya. Aduh. Mau aku ngene iki pengen sate. Wis aku mau tuku sate. Niku ngoten niku mboten iso dirasakno kejawi melalui sakit. Niku kathah kedadosan-kedadosan sing sampun apa sepele-sepele samar-samar tibake mengandung banyak hal. Mengandung banyak hal kenikmatan sing diparingi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Niku nemune bisane kepanggih nggih lek purun tafakur. Dhewe ta jenengan angen-angen ditafakuri sing tenan. Benisu ana srengenge muncul, awan panas, sore surup, bengit niki peteng. Perubahan-perubahan ngoten niku tibake memunculkan banyak hal. Niku sedaya kenikmatan saking Allah. Lha upama srengenge niku mboten model surup, mboten model muncul ngoten terus. Padang terus ngoten terus ya napa? Ini pun nikmatnya luar biasa. Nikmat saking Allah Subhanahu wa taala niku kathah sangat sing menungsa mboten mampu ngitung sampai sak pol-pole hitungan tuntas mboten saged. Niku sedaya sagete dipun panggih menawi kula panjenengan tafakur. Fi anfusikum afala tatadabbarun. Nenggone awakmu apa kowe gak mikir? Meripat iso kedep nikmat. Mulai orang iso kedep ni pun tak pinter. Ibu perasa ini pun iso kedep. Okay, enten sepele bulu ni kecilnya bulu hidup ni. Kita ya, kalau gak fungsi ni pun nikmat luar biasa ni. Mau membuat ni enten hidup nak keringetan nak langsung ni. Mulai butung meripat. Itu kayak alis. Di samping fungsi ni gue perhiasan. Mau ngomong ni lah dua alis sudah bulus. Enten ni kayak apa? Terus ciptaan-ciptaan Allah yang sepele-sepele rambut ni, kok tukule ni ku gak nganggu ayat ni. Upama rambut ni ku tukule nganggu ayat ni berongos awangnya merongos ngerempulu nganggu ayat ni tinggi. Jadi ku Allah nyiptaan ni sing ngoten-ngoten ni ku kita sepele tapi ni ku fungsi. Allah ndamel tangan mawon kok pucuk dikei kuku. Lah upama wong ni ku tangan yang berumus betul nganggu kuku lek gatel lek kukur-kukur piye. Sedua ya niki ternyata saged ditingali menawi kula panjenengan purun tafakur. Nah, dari situ semua akan muncul fayastafidu bidzalika. Monggo bisa ngalap manfaat sapa menungsa bidzalika kelawan tafakur, bisa ngalap manfaat ahwalan yang pira-pira tingkah saniatan kang luhur. Pasti nanti akan memunculkan kelakuan-kelakuan, perbuatan-perbuatan sing sae. Sing perbuatan iku ya zulu biha maradukal maradukal bi suwe-suwe penyakit hati niku saged ilang. Penyakit hati saged ilang. Wa yastaqimu lan bisa dadi istiqomah, ajek konstan bisa babiha kelawan sebab ahwal mau bisa istiqomah ala taati rabbi ing atase taating pangeran. Niki sedaya lek mboten di rasa nong, ini buatnya terasaane, buatnya terasaane. Kalau panjenengan Jadi menungso niki cara upama lho, upama utang ngono. Wis gak iso nyaur. Mboten iso nyaur, rambekan niku lho ya rambekan. Niku kira-kira sambekan nyedot udara. Ngoten niku. Niku cara oksigen niku tuku ngoten. Sak liter pinten. Nggih, sak menit sidak detik. Sak detik, sak menit sudah detik, sudah detik, sudah menit jadi sak jam ini pun ngetek na udara pinten. Gini ini gratis. Nikmat yang diparingi Allah gratis ya Allah ya ini. Gini Allah namung merintah sedina suwi kon salat ping 5 lho. Kok mboten purun itu lagi pun. Ngani ngoyo tau ngoten. Sembalang karena dicukupi karo Allah Ta'ala. Butuh apa ya wong urip niku enten. Deming perkara diperintah kongkon salat, perintah kok mboten purun lan mboten saged niku lagi. Jenenge ngene kok. Dene piye purun tafakur ngoten kae. Dangu-dangu taate dadi istiqomah lan. Dene mboten nggih malah ibadah niku jadi beban. Ibadah jadi beban. Padahal mboten ibadah niku nggih hikmahe kathah. Purun angen-angen nggih. Sholat niku luar biasa sholat niku. Sholat niku nggih olah batin nggih olah lahir nggih. Sing jelas wong sholat niku bisa mengendap. Sing jelas wong sholat niku saged munggah, saged mi'raj. Sing jelas wong sholat niku resik, wong arep sholat mesti wudu dhisik. Niku lan jenengan angen-angen sing tenan ngoten niku dangu-dangu ketemu kabeh. Dangu-dangu ketemu sedaya. Tibae panjenengan menungso niku. Nggih, kanten lakoni tok mawon. Seluruh kebutuhan fasilitas kali Allah Ta'ala pun dicukupi. Tapi diangen-angen mulai cili Allah Ta'ala maringi menungso. Isih cili. Lahir procot orang duwe apa-apa. La ta'lamuna syai'a gak ngerti apa-apa. Mangan ae belajar. Mimik belajar, ngomong belajar. Kok ndelalah. Panjenengan Gusti Allah Ta'ala nyediani niku kaya duwe bapak, duwe ibu, terus anak sing mulang mangan, mulang niki. Upama wong niku pas lahir ndelalah ibuke boten enten, bapake pecah ngoten, ya mesti enten sing. Kali Allah Ta'ala di tugasi kengken ngeramut bayi sing kaya boten enten sing ngeramut niku. Sedoyo mesti tiang niku lek purun angen-angen ngoten. Kakehan peparingi Allah kesitian napa sing di nggih ibadah dhateng Allah. Kesitian sing di nggih ibadah dhateng Gusti Allah. Mengke lek purun angen-angen ngoten mengke lek saged ajeg. Taate teng Allah niki saged ajeg. Wong nyatane nggih. Mengke lek purun angen-angen. Teng dunya niki napa enten to ceritane pengen munggah ning gone tingkat sing luwih dhuwur tanpa liwat sengsara niku mboten. Pengen maksiat mawon nggih kudu biaya. Pengen maksiat nggih biaya. Pengen taat nggih biaya. Pengen dadi atasan-atasane bajingan ngoten ya kudu biaya. Dadi atasane wong apik ya dadi biaya. Coba diangen-angen. Ternyata napa-napa niku lek sing butuhe niku munggah wonten niku niku tetep sedaya enten enten udune. Nah padha-padha kelangan kelangan wektu, kelangan tenaga, kelangan pikiran, kelangan macem-macem lah. Oleh-olehane niku namung maksiat ngoten lah nggih jenenge nganing ngoyo. Nah lek pususe ngeten iki dirangkum, dirangkum, dirangkum, dirangkum dadi kesadaran wong niku akhirnya terus mesti tunduk dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane Bismillahirrahmanirrahim nggih. Dawuhipun Imam Ghazali enten perkawis pitu. Sing sakjane perkawis pitu niku sedaya sae. Lek diolah diangen-angen kenging dinggih alat saged takarub dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi lek salah pengolahan niku metune takabur. Nomor setunggal apa? Nomor setunggal ngelmu. Ngelmu niku sakjane alat kangge memahami informasi nipun Allah. Sing tiang niku kudune mengke lek pun duwe ngelmu niku langkung keparega teng Allah. Ning lek mboten ngati-ngati wong duwe ngelmu niku terus wong Jawa ngarani apa? Keminter. Agek ngerti serba sedikit, dia merasa sudah bisa segala sesuatunya. Akhirnya gampang menfonis wong. Oh, iya salah. Pemula ngerti ilmu agama ngono titik-titik neraka apa anu. Kadang-kadang kremeng krana rumangsa dhek dadi wong pinter, dadi wong duwe ilmu, ana wong salaman gak gelem nyucuk tangane ngono ngamuk-ngamuk. Aku kiai lho, aku wong pinter lho. Senajan sok mbeki mboten kewetu teng omongan, tapi teng jero batin kuwi enten sikap sing gak trima ming krana ya mbake ngagungno ilmune niku. Mboten kelingan nek ilmu niku alat amanat saking Allah, alat kangge keparega teng Allah. Nomor kali kekuatan. Wong kuat, wong jaduk, wong dugdeng niku lak gampang sumbar. Gampang sumbar, gampang takabur. Untang-untang ngalor ngidul golek musuh. Ngremehno wong. Ning perkara ndek jaduk kuat. Sembuarang jaluk diladeni, lek ora gelem ngladeni jotosi. Mboten niku. Niku padahal sing jenenge kekuatan asale niku dinggo nulung wong. Hikmah saking Allah ana wong diparingi kuat niku sing ora kuat ben iso dibantu sing kuat niku. Tapi lek mboten ngati-ati, wong sing kedunungan kekuatan niku wau saged metu takabure. Sing nomor tiga sifat ganteng ayu. Ganteng ayu niku adalah keindahan yang dikirimkan Allah kepada manusia supaya wong niku saged lebih lembut, saged ngrasakno urip sing indah. Ngoten. Sami-sami wong niku nyawang ngoten. Nggih. Nyawang wong rembes karo nyawang wersi nggih seneng nyawang sing resik. Padha-padha ndelok kembang ini kembang alum karo kembang sing seger nggih seneng sing seger. Tapi bagi wong sing kedunungan sifat ayu lan sifat ganteng niku lek ora ngati-ati, nyuwun sewu, lakone iso berubah. Mergo ndek rumangsa ayu ngoten niku, lha sosok ngunyek. Gak ngilo, gak ngoco nglamar aku, iso tah nukono wedak aku lho ngoten. Niku metu ngotene barang. Nek wong ganteng kok tenalah, aku ganteng kok. Sapa-sapa tak demok bathuke lah ya kintil kiwir-kiwir karo aku. Akhirnya anggere nek perawan diincipi. Ngremehne persoalan ming krana ndek rumangsa ganteng. Niku metu takabur. Sing nomor sekawan pangkat derajat. Pangkat derajat niku sajane kali Allah Ta'ala amanat. Kekuatan apa kok kekuatan pangkat derajat kekuasaan. Kekuasaan niku amanat supaya kanggo nata wong. Mergo lek mboten enten sing duwe kekuasaan, mboten enten sing iso ngatur. Tapi nek mboten ngati-ngati wong sing kedunungan kekuasaan pangkat niku sok kualik fungsine. Kekuasaan alat kangge meksa wong dinggo ngunjuk-ngunjukno awake. Lek ora di mulyakno wong dhek ngamuk-ngamuk. Ming krana ndek kuwasa lek perlu kadang-kadang lha kowe urip sing uripi aku, yen lek gak tak tanda tangani SK-mu apa iso lek gaji kowe. Kaya-kaya niku ndek terus dadi Gusti Allah. Sing nomor gangsal pengaruh bola. Nek dhewekane gak wani lapo-lapo lek kaya bolane akeh, rumangsa enek sing dukung akeh ngomong celomat-celomet. Dia pas metu dhewean ora duwe bola, ora duwe kanca ya ora wani lho tawuran. Tapi lek rumangsa genge teko kabeh, anak buah teko kabeh ngoten lho. Karek serbu ngono iku. Kemelewet ngoten. Padahal bola niku maksude adalah kangge ngajak bareng-bareng supaya saling memperkuat. Ada semacam persatuan untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Mergo panjen wateke wong niku lek ora duwe bola ya nandange apa-apa repot. Ora kok duwe bola akeh terus dienggo kebanggaan. Kadang-kadang sampai ngetentokno salah bener niku ora ditentokno menurut logika salah bener, ditentokno menurut bolane piye. Lek bolane muni sing apik dipateni ae. Akhire wong niku bentuk pendirian tapi pendiriane manut balane niku. Kadang-kadang sing lucu neh wong banggane bola niku nggih. Jane ora ana hubungane apa-apa niku. Niku sok dhek ngalor kidul banggane bolane niku. Bali wong niku tetep napa benjing tanggung jawab terhadap Allah niku ya ijen-ijen. Bolot jah pengaruh niku lek mboten ngati-ngati wong sing kedunungan pengaruh niku iso takabur. Sing nomor 6 kekayaan. Kekayaan niku amanate Allah untuk meringankan beban wong sing napa kekurangan. Muga lek kabeh kurang ya repot, kabeh sugih ya repot. Mulane kudu enek wong sing diparingi kekayaan. Iki minangka titipan kangge pengelolaan. Nek mboten ngati-ngati rumangsa kekayaan niku kae dhewe, niku sok metu sombonge, metu kemlelete, kadang-kadang alah apa bupati ae kok dituku kenek kok. Wis ra apa-apa ayo. Laporno sapa kono. Tak kae dhewe lak beres. Lah, mung krana nyekel dhuwit akeh, niku rumangsa iso nguasani dunya, akhire mung ancek-ancek dhuwit niku piyambake ngenantang Gusti Allah. Mung perkara ndek sugih, enek wong sing ora sugih ngandakno apik niku kaapikan sing dikandakno wong sing marat niku sok gampang gak ditampa. Niku lek sing kedunungan kekayaan niku napa? Metu takabure. Sing nomor 7 niku ngibadah. Ibadah niku lak sae ta. Tapi wong sing kedunungan lakon ngibadah niku lek mboten ngati-ngati nggih. Sok metu semuci suci. Metu semuci suci, rumah sana wong sadonya iki najis kabeh sing suci aku tok. Enten ta tiyang ngoten iki. Aja ngajak omahku, ndak najis omahku. Enten wong arep belajar salat ning langgare gak oleh. Udah ganggu lah aku salat tuh gue mau cokoran aja pelo no kok. Jadi main kerana yang bayar duit aktivitas ibadah ini orang muda tunduk teng Allah yang malah metu sombongnya metu takabur. Mulanya tidak wakin kalau tafakkuru saatin khairun min ibadah di sabain asalatan mikir saja itu lu apa katibang ibadah pitung puluh tahun. Ing dalem napa? Nggih ing dalem lek ngilangi sipate ati sing elek-elek niku. Kuwi lek wong ibadah niku lek mboten dibarengi tafakur nggih. Sok-sok metu ngoten niku. Termasuk iblis niku sakjane riyen ahli ibadah lho iblis niku. Dipun ceritakan setunggal kitab iblis niku lek ngibadah 3000 tahun sebelum Adam enten pun ngibadah. Secara keilmuan iblis niku informasine luwih lengkap. Mungkin karena takabure iblis ternyata akhirnya dipun laknat dening Allah Subhanahu wa taala. Mula kangge napa istilahe mendudukkan hati kula panjenengan supados saged semeleh nglungguhi teng pelungguan kawula kawulane Allah niku obat sing paling mujarab nggih niku ngene iku melepas ketergantungane hati dateng pergaulan. Nomor kali napa tafakur. Nek kali niki saged dipun napa? Saged dipun rangkum sing sae. Niku output keluare mangke mesti lakon sing positif, lakon sing sae. Nek wong niku mboten sempat merenung, niku ngadepi urip niki namung berlalu mboten wae kaya wis ngene iki, blas mboten ana hikmah sing muncul saking napa sing dialami niku. Menawi kula panjenengan wangsul dateng ayat dengan sampun nate diwaos nika bilih pol-polane wong sing pulun tafakur niku mesti muni robbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, napa sing jenengan damel niku mboten sia-sia. Nah, akhirnya apa? Ya bae mesti krana mboten sia-sia mesti enten manfaate. Nah, wong niku lampun nemokne manfaat iku pengen roh teruse, pengen roh teruse, pengen roh teruse, pengen roh terus sampai puncak, sampai piyambak emang kesuwe-suwe niku napa pengen ngerti sakjane gaweane apike kaya ngene, terus sing gawe ku kaya apa, jenengan nyawangan terlukisan api ngoten. Niku mengkel aku pengen terus sing lukis sapa? Niku buahe wong saged ngangen-ngangen. Buahe saged ngangen. Termasuk tiyang sing cerdas. Niku lek nyawang napa-napa niku mboten cepat menpone, mergo mesti ditafakuri dhisik, diangen-angen dhisik. Iku enek wong apik, iku enek wong elek. Lah iya, apik karo elek jane bedane apa to? Penjahat karo pejabat iki bedane ki apa? Iku enek pejabat, ngalor ngidul dikawal wong. Iku enek penjahat ning ndi-ndi yo dikawal wong. Terus bedane apa? Lah angen-angen ngoten susila terus. Oh, tibake sing marai beda mergo lek penjahat ki ngetokne madharat, lek pejabat ki ngetokne manfaat. Terus lek saiki enek pejabat terus ora iso ngetokno manfaat lah. Padha karo penjahat. Nah, angen-angen ngoten terus suwe-suwe. Lek ngono wong sing apik ya meskipun ora dadi pejabat, sing penting ora dadi penjahat. Lek ngono aku wis tak ngetokne manfaat. Ngeten iki sedua ya munculin niku saking napa? Tafakur. Tafakur ampun kuwale. Tafakur ampun kuwale. Ampun krana ngangen-ngangen indahe donya, ngangen-ngangen apike donya, terus jenengan kepilut kesengsem teng donya, lha niku jenenge tafakur kuwale. Tafakur kuwale. Utawi enten wong sing muni ngeten. Kenging napa nggih, kula niku jane nggih pun angen-angen, tapi kok nggih panggah. Mboten enten mundhake. Panggah mboten enten. Enggak rumah kula niku sembarang kalir kok buntu. Niku mergo napa? Leh tafakur mboten nggawa pepadang. Cara wong ngoten panggah menggrayah-grayah mawon, mboten iso tek ngoten. Mergo dunya sing disawang, alakuan kahanan sing disawang niku pun kadung ngetel teng jero ati. Sampai akhirnya ati dhewe niku kesengsem tengene kahanan niku. Sampai mboten iso ndelok nembus apa yang ada di balik kahanan. Akhirnya penilaian napa-napa niku sing dienggo penilaian napa sing wadang, napa sing namung ketinggal niku mawon. Mulane nggih Syekh Ibnu Athaillah lan neruske dawuh wonten ing kitab Al-Hikam nerusaken dawuhipun kaifa yusriku qalbun suarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi. Niki termasuk hasil renungan, hasil tafakur. Jenenge pura tafakur sing tenan nggih. Sing jenenge peteng karo padang niku mesti mboten iso bareng. Nggih ta? Peteng kali padang mesti gak iso bareng. Obah karo anteng niku gak iso bareng. Angger obahe teko, antenge ilang. Angger antenge teko, obahe ilang. Padange teko, petenge ilang. Petenge teko, padange ilang. Sami kali niki kenging napa nggih? Kula niki nggih pun ibadah ampun ngeten, tapi kok mboten saged khusyuk ngoten. Pun salat kula niki kumpul Allahu Akbar ulah pun kula usahane sampai memusatkan konsentrasi. Tapi kok panggah. Angger pun muni Allah Allah Allah Allah krungu kletek konten pun ilang. Kalau kadang-kadang pun maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ngoten niku. Lah iya lah sawah kuwi kok piye kok kadung di ijiri kok gak enak udan ini bisa tukul tau orang. Jelas-jelas sholat itu menghadap Allah. Sing ketok sawah ini perkara apa? Ya perkara ini mergon apa? Gambar sing enten teng dunia ini pun kadung tercetak muntabi'atun fi mir'ati. Gambar dunia pun kadung tercetak teng ini cermine ati. Niku sing ketok mboten enten sanes kejahi namung gambar dunya. Benten lek gambare cermin sing mboten tercetak ngeten iki lak. Kados sing kaca spion mobil niku lho nggih. Niku sing mlebu gambare napa mawon lak sing diadepi kaca niku. Tapi lak mboten bekas. mboten bekas kok nggih. Lah nek jenengan gambar wis kadung nyetak teng kertas niku sing enten gambar teng kertas niku napa? Nggih sing sampean gambari tok niku wong kadung dicetak niku. Ati kula panjenengan kok lek kadung mancep sing tergambar niku soal duwe ngono salator ritek niku mengke sing ketok nggih gambar duwe. Sampai upama piyambake sowan kiai njaluk wiridan ku ya wiridane ya supaya mandi wiridane ndang oleh duit. Duwe apa yang mengke arahe arep dienggo golek duit. Mergo pancen sing tercetak niku. Lek ngoten niku jenenge terhijab. Krono pun gambar kahanan niki pun tercetak teng mriku. Padahal wong urip niku jane mboten mboten namung sing ketok tok niku mergo wong urip kuwi nyatane butuh sing ora ketok. Butuh sing ora ketok. Sama napa ge trimo delok sing ketok-ketok tok lha mboten trimo. Mesthi wong niku ingin tahu, malah barang sing ketutupane sampean malah pengen ndang ngerti to. Iya jane apa to jurune niki. Nah niku sedaya nek sak purun ditafakuri sing tenan. Seluruh lap, seluruh atar, seluruh pengaruh sing enten teng bumi, langit, saisine kabeh niki, niku lek wong sing cerdas, atine sing pun resik, niku mboten membekas, tapi hanya sekedar melintas ngoten mawon, justru niku mengke kangge ancik-ancik angsale keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mergo atine wis padhang. Wong niku lek atine padhang, mestine ketok barang sing asale barang ora ketok dadi ketok. Iso bedakno nuwun sewu niki antarane telek lintung karo jenang kudus. Lah nek sakniki wong niku mboten iso bedakno niku. Nggih. Krana sing tercetak niku pokoke coklat-coklat ngoten mawon, niku mengke sembarang kalir dising coklat digoleki. Ngoten. Ngertine enak iki dhuwit pokoke metu dhuwit ya dilakoni, metu dhuwit dilakoni mbuh iki halal haram pokoke ngawut. Nah, niku sinar ati niku isane metu kudu melalui muzlah kalih tafakur. Nggih, muzlah kalih tafakur sing dibarengi kalih iman zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten cekap semanten rumiyin, monggo kita tutup kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa fina ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي.
2: Sahabat semati ini maknanya berada barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh, mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Fuck Apple, she coming home.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
1: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Hei, minggir saya.
3: Lah, bapak elo sing salah, kok iso elo aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat Pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
4: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
0: LPPL. LPPL. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Siboy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Duh, aku sik, Pak.
2: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
3: si, aku keperluan sik, Mbak. Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoknya aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: motor, karo ngerokok. Hei, patanono, patanono. Dulak sik dilanjut, erek. Hei, mandeko, mandeko. Ki tentang meripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih, Sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelek, noe.
2: Iya, iya. Sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik.

0: Satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Suara Madiun 93.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari Toko Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam. Kami dari kantor. Segera kirimkan foto KK dan KTP ya. Kami tunggu.
5: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
7: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
8: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan.
7: Ayo dengar Suara Madiun.

0: Acción.
1: Ngoki
2: marai kaget aku lele
3: niki lho mbah nembe jajak kenapot brong

0: Syukur lah kowe. Saiki kenal pot bubrong tak ganti kalau sedotan. Ben ora berbegi tanggane.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh, mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Siboy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Mendengar Suara Madiun.
1: Sugeng siang, tetangaken kula sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, sendiri pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda, paling banyak kategori 2, dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.

mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan wakil presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran wakil presiden ke-10 dan wakil presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan capres-cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh mulai dari Toko Emon dalam Catatan Si Boy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
3: Badhe temun ti, Mbah?
4: Alah, arep mlayu-mlayu ki lho, Le.
3: Oh alah, Mbah. Pon sepuh kok playon ae.
4: Iki lho, Le. Mbah ben gak obesitas.
3: Obesitas, Mbah. Udu obesitas.
4: Ya kuwi le, maksudnya.
5: Berikut cara pencegahan obesitas untuk orang dewasa. 1. Meningkatkan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. 2. Batasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebihan. 3. Batasi tidur berlebihan. 4. Perbanyak konsumsi makanan berserat tinggi seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. 5. Meningkatkan konsumsi cairan minimal 10 gelas dalam sehari. Mari kita cegah obesitas. Keluarga sehat, keluarga bahagia.
6: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perda Nomor 22 Tahun 2017

0: Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-357-7800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Mei? Beberapa di antaranya adalah 15 Mei 1918, pengiriman surat pertama kalinya melalui jalur udara Amerika Serikat. Layanan pengiriman surat melalui jalur udara untuk pertama kalinya dibuka di Amerika Serikat. Layanan tersebut dibuka untuk rute Washington DC, Philadelphia, dan New York. Kemudian 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Tanggal 15 Mei 1942 merupakan hari kelahiran Wakil Presiden ke-10 dan Wakil Presiden ke-12 Muhammad Yusuf Kala. Ia lahir di Watapone, Sulawesi Selatan. JK adalah seorang pengusaha dan politikus. Ia merupakan wapres pertama Indonesia yang menjabat selama 2 kali. JK menjadi wapres dalam 2 masa jabatan yang tidak berturut-turut, yakni dalam masa jabatan pertama periode 2004 hingga 2019 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada 19 Mei 2014, JK secara resmi dicalonkan sebagai cawapres mendampingi Joko Widodo dalam deklarasi pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo JK 2014 hingga 2019. Selanjutnya, 15 Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 berakhir. Berakhirnya kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998. Kejadian tersebut disebabkan kritik terhadap pemerintahan Orde Baru dan menghasilkan pengunduran diri Soeharto yang waktu itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie. Selanjutnya, 15 Mei 2015, aktor Didi Petet meninggal dunia. Ia merupakan salah satu aktor kawakan asal Indonesia. Didi Petet meninggal dunia pada 15 Mei 2015. Ia wafat dalam usia 58 tahun. Nama asli Didi Petet adalah Didi Widiatmoko yang lahir di Surabaya 12 Juli 1956. Dia dikenal sebagai seorang pemeran aktor Indonesia. Didi juga telah membintangi banyak film dan teater, serta memerankan berbagai tokoh, mulai dari tokoh Emon dalam Catatan Siboy, Kabayan, sampai Suwito dalam film Pasir Berbisik. Dia juga membuat sebuah kelompok pantomim bernama Sena Didi Mime yang berhasil mewakili Indonesia di kancah internasional.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak balik nah. Iki sak jerigen tau bepisan. Pak yo podo to.
1: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: Jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di Palawan Street Center, Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.
2: Radio Suara Madiun.

0: BBL Radio Suramadu.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Laper perutku, jadi aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 923 FM.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Aja ngono nduk, aja disalahne korbane. Kadang ki pelakune semarai kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban, seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
5: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
6: Eh, jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
5: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
6: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
7: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE Pasal 45 Ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
8: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sahabat Suara Madiun, meski tidak berolahraga, namun kita bisa tetap sehat dengan melakukan kegiatan yang mudah atau simple yang mempunyai efek penting bagi kesehatan. Seperti jalan kaki, minimal 10.000 langkah per hari. Mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menggerakkan otot. Seperti menyapu dan mengepel, mencuci baju dan mencuci kendaraan, menari, berkebun, bahkan naik turun tangga. Sahabat, menjaga kesehatan tubuh tidak hanya dengan berolahraga, namun dengan melakukan aktivitas fisik yang mudah juga bisa mempunyai efek penting bagi kesehatan. Suara Madiun 93,4.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Iki iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku slak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945 terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
2: Ikan gabus nyangkut di jaring. Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
3: Ayo dengar suara Madiun

Jika masa depan yang cerah menjadi bagian dalam sebuah harapan, ayo rencanakan hidupmu dari sekarang bersama Genre Generasi Berencana. Dalam rangka penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, bertanggung jawab menjalankan program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, suatu program yang memfasilitasi remaja agar belajar memahami dan mempraktikkan perilaku hidup sehat dan berakhlak untuk mencapai ketahanan remaja sebagai dasar mewujudkan generasi berencana atau Genre. Jauhi perilaku seks bebas untuk menghindari infeksi penyakit menular seksual HIV dan AIDS. Katakan tidak pada narkoba. Sukseskan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, menikah pada usia minimal 21 tahun untuk wanita.

0: mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.
0: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.

sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
1: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
0: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah. Hah?
1: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
0: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
1: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
2: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
3: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
6: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
5: Lho temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
6: Ayo ndok, tajak saiki.
7: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
5: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

0: Yo, waduh kok ramari-mari to lele. TBC kuwi, Mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas. Nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

0: Tepesek kui mbah sembarangan ne. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu si, ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan PETA dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau PETA yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi PETA untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di genggaman Anda.
0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
2: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
1: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
2: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
1: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
2: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
3: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
4: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
5: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
4: Hah? Oh, alah, Mbah, Mbah.
6: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
5: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tajak melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku mbah, kate wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo dok, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: aku nangis dari tadi, rewel. Enggak apa terusnya. Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja.
2: Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi.
1: Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
3: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Mei? Beberapa di antaranya adalah 16 Mei 1945, pasukan peta dihukum mati. Pada 16 Mei 1945, terjadi peristiwa mengharukan yang menimpa salah satu serdadu sekaligus anggota pasukan pembela tanah air atau peta yang bernama Muradi. Dia bersama pasukannya dihukum mati di Pantai Ancol oleh Kempetai atau Pengadilan Militer Tentara Kekaisaran Jepang. Muradi dieksekusi hukuman mati lantaran dinilai melakukan pemberontakan terhadap pasukan kependudukan Jepang. Padahal Jepang yang mendirikan milisi peta untuk membantu tentara mereka menghadapi Sekutu. Dalam pemberontakan tersebut, Jepang berhasil menggagalkannya sehingga ada 8 orang yang dihukum mati dan sisanya dipenjara antara 3 tahun hingga seumur hidup. Kemudian 16 Mei 1975, India mengintegrasikan negara Sikkim. Pada 16 Mei 1975, India menganeksasi Sikkim setelah negara pegunungan tersebut mengadakan referendum. Ketika itu, diperoleh suara terbanyak menginginkan Sikkim berintegrasi dengan negara India. Sikkim merupakan sebuah negara bagian yang terkurung di daratan India yang terletak di pegunungan Himalaya. Wilayahnya berbatasan dengan Nepal dan Republik Rakyat China atau Tiongkok. Dengan hanya berjumlah 500 ribu penduduk tetap, Sikkim adalah negara bagian paling jarang penduduknya di wilayah India dan negara bagian terkecil kedua setelah Goa dari total luas area wilayah India. Selanjutnya, 16 Mei 1929, Piala Oscar digelar. Ajang Academy Award atau yang juga disebut dengan Piala Oscar untuk kali pertama diselenggarakan. Academy Awards pertama digelar di Hotel Hollywood Roosevelt, Los Angeles, California, Amerika Serikat.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.